0: hal-hal seru kali ini ya.
1: Yes.
0: Kalau ngomongin tentang wellness, emang gak akan ada habisnya. Apalagi kemarin habis ada Maybank Marathon yang kemarin sangat luar biasa, yuk. Jadi ada lewat di timelineku, itu ada mereka tuh apa ya istilah? Aku lupa nama istilahnya, tapi mereka balapannya dengan kursi roda.
1: Wow.
0: Nah, jadi benar-benar momen yang mengharukan. Jadi gimana memang Maybank Marathon ini memberdayakan teman-teman kita yang disabilitas ya, tapi memang diberikan kesempatan juga untuk ikutan race gitu.
1: Iya, keren banget ya kalau acara-acara kayak gitu ya. Dan pastinya Rockstar, kalau kita ngebahas seputar olahraga dan kesehatan ini ya, itu tuh kayak gak ada habisnya. Setiap tahun, setiap bulan ada aja tren baru. Nah, kali ini tuh justru ada tren baru yang namanya micro workout.
0: Apa tuh ya?
1: Jadi itu istilahnya olahraga singkat 5-10 menit yang bisa dilakukan di mana aja, kapan aja tanpa harus ada alat khusus. Dan ternyata itu punya risetnya dan mulai membuktikan itu bukan hanya sekedar excuse males ke gym ya.
0: Oh.
1: Tapi ada hasilnya.
0: Berarti itulah kenapa namanya micro workout ya, karena dia dikit.
1: Iya betul, ya. Itu kicik gitu. Tapi kicik-kicik cabai rawit gitu.
0: Apakah ada dari kamu Rockstar melakukan micro workout ini atau mega workout yang kamu lakukan? Makanya share-share sama kita tentang lo itu tim olahraga 5-10 menit tapi rutin, atau 1 jam tapi cuma seminggu sekali. Bisa buruan via WhatsApp kita di 0811 3807878,
1: atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.

0: A Fantastic Head Start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.0 FM, The Rocking Life Bali.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang, kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
4: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: morning. Kepastinya kamu masih di 8.8 FM The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Dan sekarang ini kan, kalau misalnya kita nyari rekomendasi untuk nongkrong, makan, itu tuh kadang suka bingung ya. Apalagi ini kalau misalnya untuk lidah-lidah Indonesia, kadang tuh kita suka banget makan yang namanya, karena khususnya kita di Pulau Bali, makan bakar-bakaran.
0: Barbekyuan. Cuman sebenarnya yuk, kalau nyari bakaran, itu susahnya yang benar-benar otentik rempah Indonesianya.
1: Nah itu.
0: Terlebih lagi sekarang gue lagi ngidam banget nih Rockstar. Hmm. Bukan cuman Bumil doang yang biasa ngidam.
1: Weda juga bisa ya.
0: Weda yang perutnya mungil ini. Sombong banget.
1: Bukan mungil.
0: Tapi.
1: Weda yang perutnya seperti Bumil ini.
0: Oh seperti Bumil. Aduh dikoreksi loh. Jadi kalau gue juga lagi ngidam banget untuk bisa nyobain sekaligus. Kita gak usah jauh-jauh ke pantai, kita gak usah-usah jauh-jauh ke peternakan untuk bisa kombinasiin daging dan juga seafood. Pengen gitu sih,
1: mimpi basahnya itu. Jadi kalau bisa di satu tempat dua-duanya ada, pas
0: betul
1: banget nih. Kayaknya kita harus sama-sama untuk datang cobain langsung di Hyatt Regency Bali present Beach Barbecue Night. Jadi setiap minggu, Senin, Rabu, dan Jumat mulai 7:30 malam di Hyatt Regency Bali Beachfront. Jadi nih Rockstar, kamu bisa menikmati pemandangan Pantai Sanur saat sore sambil juga menikmati barbecue terbaik di Bali dengan dua tema berbeda. Jadi kalau misalnya hari Minggu dan Senin nih, mereka tuh punya tema yang namanya Nusantara Barbecue dengan berbagai menu yang terinspirasi kekayaan rempah dan bumbu Indonesia. Terus kalau misalnya di hari Jumat dan Rabunya ya, Rabu dan Jumat itu ada temanya Island Fire and Surf Barbecue yang kayak tadi Weda pingin, yaitu the best of land and sea dengan menggabungkan daging juga pilihan seafood premium.
0: Bukan ada Rockstar, ternyata Rockstar.
1: Apalagi dusta, kalau bisa kata Weda apa? Dusta apalagi yang kau apakan?
0: Bukan gitu,
1: oh, bukan ya.
0: Nikmat mana lagi yang kau dusta?
1: Oh iya. Makanya langsung aja semua itu dimasak langsung lagi di Beach Barbecue Beach dan ditemenin live entertainment. Jadi kamu bisa dapatkan ini semua cukup dengan Rp760.000 net per orang. So jangan lama-lama, langsung aja booking sekarang dengan klik HyattRegency.com dan follow Instagramnya di @HyattRegency_Bali. Sekali lagi, kamu bisa klik di HyattRegency.com atau kamu bisa follow langsung Instagram mereka di @HyattRegency_Bali untuk info lebih lengkapnya.
0: Dan Rockstar, pastinya kita masih ngobrolin tentang yang tadi ya Rockstar,
1: yes
0: ya. Lo itu tim yang olahraga harus 5-10 menit atau tapi rutin, atau 1 jam tapi cuma seminggu sekali. Nah sebenarnya tadi udah sempat kita mention yang namanya istilah macro workout.
1: Yes,
0: nah,
1: benar.
0: Jadi pertanyaan, kenapa sih tiba-tiba macro workout ini menjadi solusi yang serius dibahas para peneliti? Karena sebenarnya Rockstar ada data yang berbicara nih. Ada studi yang dipublikasikan British Journal of Sports Medicine 2025 nemuin wanita yang rata-rata melakukan high intensity exercise hanya 3,4 menit per hari punya risiko serangan jantung 51% lebih rendah. Risiko gagal jantung turun 67% dan risiko stroke turun 45%. Bahkan gerakan sesingkat 1-2 menit terbukti ternyata nurunin risiko masalah jantung sebesar 30%.
1: Bayangin ya, kita gak pernah kebayang ternyata kita bisa olahraga cuma 1-2 menit dan itu udah memberikan dampak di hidup kita, ya kan? Dan ini ada tambahan juga Rockstar, jadi meta-analisis dari Frontiers in Cardiovascular Medicine 2025 yang merangkum nih, ada 27 studi dengan 970 partisipan juga konfirmasi kalau micro workout secara konsisten itu bisa menurunkan tekanan darah, gula darah, terus ada kolesterol LDL dan juga lemak tubuh. Bahkan nih studi Zama Oncology itu bilang kalau gerakan singkat setiap hari bisa turunkan risiko kanker sebesar 17-32%.
0: Dari beberapa penelitian itu udah menunjukkan ya sebenarnya dengan melakukan sekecil apapun olahraga itu berpengaruh loh ternyata ke kesehatan kita, terutama jantung gitu ya, termasuk juga risiko kanker. Dan sebenarnya yang paling penting dipahami Rockstar, ini ada teman dari Susana Depina dari Clinical Exercise Psychologist dari Papaya. Kuncinya ada di NEAT atau Non-Exercise Activity Thermogenesis. Akumulasi gerakan kecil sepanjang hari yang bikin metabolisme tetap aktif. Tubuh lo itu gak membedakan antara apakah olahraga dilakukan sekaligus atau potong-potong. yang dihitung adalah total gerakan dan intensitasnya.
1: Nah, itu dia Rockstar. Nah, tapi kita mau balik lagi nanya di kamu, Rockstar. Kira-kira apakah kamu sudah ada menerapkan yang namanya micro workout ini? Atau kamu sendiri adalah tim olahraga 1 jam tapi seminggu sekali, atau justru yang kayak micro workout ini 5-10 menit tapi rutin? Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 3807878.
0: Dan beruan deh ke Instagram kita di @rockylife.bali.

0: Go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 98.8 FM, The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, kita masih di sini. Ini masih awal bulan ya. Biasa kalau awal bulan pasti ada aja resolusi yang harus dikejar. Ada aja goals yang, aduh, kayaknya bulan ini aku sudah harus upgrade diri. Bulan ini aku udah harus ada di lingkungan yang baru, atau aku harus sudah ada merasakan tantangan yang baru.
1: Betul-betul. Kalau gue sebenarnya suka lingkungan baru yang benar-benar masuk into the jungle. Karena bayangan gue waktu masih kecil dulu, gue pengennya bisa berpetualang kayak Tarzan, kayak si Bolang. Lo tau ya, si Bolang gak sih? Cuman apa hal menarik yang lo rasa, yang lo suka gitu lah dari si Bolang? Ada?
0: Ada. Dia ketemu teman baru, terus kayak mencoba hal-hal baru, tantangan baru. Setiap hari pasti ada challenge aja. Challenge-nya ketemu orang baru mungkin, atau challenge-nya itu komunikasi, atau mau pelajari sesuatu yang sebelumnya belum pernah dipelajari.
1: Yes, banyak belajar gitu. Pastinya Rockstar ya. Dan pastinya Rockstar, kita bukan ngajakin kamu untuk ngobrol yang jauh-jauh, yes. Tapi kita ngajakin kamu untuk join sebagai keluarga besar kita di The Rocking Life Bali. Karena kita lagi ngebuka lowongan nih untuk kamu yang suka banget tantangan, untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi Client Service Representative. Dengan persyaratan minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik pastinya, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim, dan juga cepat belajar dan beradaptasi. Untuk kamu yang ngerasa, oh itu panggilan hati buat gue deh, gue harus besok langsung datang ke kantor The Rocking Life Bali yang ada di Central Parkir gitu. Tapi belum boleh langsung ujuk-ujuk ya. Kirimkan dulu CV dan lamaran kamu ke direct message Instagram @therockinglife.bali, atau buruan ke emailnya juga, bisa ke bali@therockinglife.com. Sekali lagi di @therockinglife.bali dan juga bali@therockinglife.com untuk kirimin CV dan lamaran kamu.
0: Dan pastinya Rockstar, kita masih di sini untuk ngebahas seputar Rockstar itu tim olahraga 5-10 menit tapi rutin, atau 1 jam tapi cuma seminggu sekali. Nah, tadi kita juga udah ngebahas tentang micro workout ini ya. Dan ternyata ada hal yang menarik dan jarang banget dibahas tentang micro workout. Ternyata micro workout itu punya dampak langsung ke otak, bukan cuma tubuh. Jadi menurut Dr. Tracy King nih, psikolog klinis, dia menjelaskan kalau bahkan gerakan singkat sudah mengubah sinyal yang dikirim tubuh ke otak. Jadi aliran darah itu meningkat, postur tubuh berubah, dan otak menerima input sensorik baru. Hasilnya, pikiran yang tadinya terasa seperti panci mendidih yang tertutup itu bisa sedikit terangkat hanya dari gerakan beberapa menit.
1: Ini cuman ada catatan juga. Sebenarnya catatan penting dari riset BMG Group 2026 untuk perlindungan jantung yang substansial jangka panjang. Agak berat ya bahasanya Rockstar ya. Jadi ada total olahraga yang ideal tetap 560-610 menit per minggu. Artinya micro workout sangat efektif sebagai fondasi, tapi nggak serta-merta bisa menggantikan olahraga lebih panjang sepenuhnya. Jadi sebenarnya olahraga panjang tuh tetap lebih bagus ya, pasti, bergantung pasti. Durasi ya. Jadi kalau tadi gue udah mention 560-610 menit per minggu, coba lo hitung nih Rockstar, sekarang dikalkulatorin apakah lo udah melakukannya di setiap minggu atau setiap harinya. Sekalian sharing-sharing sama kita tentang lo itu tim olahraga 5-10 menit tapi rutin, atau 1 jam tapi cuma seminggu sekali.
0: Bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878.
1: Buruan bisa juga ke Instagram kita pastinya di @therockinglife.bali.

0: Well, Rockstar pasti kamu masih di 87.8 FM The Rocky Love Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, Rockstar, seru banget ya pembahasan hari ini tuh, kayak kita dapat insight baru tentang dunia olahraga yang ternyata ada yang namanya micro workout ya. Itu kayaknya bisa jadi apa ya? Solusi buat kamu yang kayak Yuyu, yang mungkin waktu kerjanya udah panjang banget, dan kalau mau olahraga kayak nge-gym atau lari itu kayak udah capek banget, mungkin kita bisa mulai dari yang namanya micro workout. Tapi intinya setiap orang tuh punya caranya beda-beda ya untuk jaga kesehatan fisik, ya kan? Yang mana yang paling efektif itu kita sendiri yang tahu, ya
0: betul,
1: kan?
0: Betul. Jadi menyesuaikan juga sama kondisi, kebiasaan seperti yang you mention tadi ya. Kalau menurut gue sendiri sih, kalau sibuk setidaknya disempatkanlah mungkin diambil sehari dua hari untuk olahraga, atau better untuk bisa lakukan setiap hari tapi ya udah durasinya secukupnya, yang penting sempat olahraga. Yes. Karena dengan olahraga juga kan kita akan memberikan kondisi yang baik buat tubuh kita. Terus juga, atau mungkin kalau lo yang kerjanya udah olahraga gitu ya, mungkin udah harus keliling-keliling di tempat kerja yang luas gitu, gak apa-apa, berarti itu udah langsung di rapel gitu.
1: Bener,
0: ya udah sekalian.
1: Bener banget. Jadi Rockstar, kita udah topiknya, tapi kita masih di sini nemenin kamu sampai ke jam 10. Jadi kita masih cerita-cerita bareng.
0: Yes.

0: 107.9 FM. This is the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar. Ini udah jam 10 ya. Biasa jam segini adalah saat-saatnya kamu mulai meregangkan badan karena mulai kerasa nih pegel. Mungkin pegel macet di jalan, atau mungkin udah pegel di depan layar komputer. Kayaknya kamu butuh yang namanya lifestyle wellness ya.
1: Betul-betul. Pelan-pelan aja, rockstar. Gue yakin sekarang udah rush hour. Udah saatnya macet-macetan di jalan ya. Cuman gak apa-apa, pelan-pelan aja. Perhatikan keselamatan lo yang pasti. Karena gue rasa ketika kita bisa menikmati hidup dengan pelan-pelan, itu adalah keputusan terbaik gitu ya. Makanya rockstar, kita mau ngajakin kamu untuk benar-benar menikmati hidup kamu, untuk investasi jangka panjang ya. Katanya sih dengan melakukan pola hidup wellness itu bisa berpengaruh ke umur-umur kita mendatang gitu. Makanya kita ngajakin kamu untuk celebrate wellness kamu, discover wellness your way di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ini di Sabtu 12 September 2026, pasnya di Bali International Convention Center. Lo bisa nikmatin pengalaman satu hari penuh inspirasi dan wellness yang akhirnya kembali nih di tahun 2026 ini. Dengan berbagai pengalaman, rockstar, dan kegiatan yang bisa lo ikutin. Mulai dari Pilates on the Mat, led by Gung Is and Choksara.
0: Okay.
1: Vinyasa Yoga with Fang Tatis. Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq. Wellness Talk with Chris Abey and Dr. Jitendra Pokhriyal. Dan juga Energetic Workout led by Andrea Dian dan Ganindra Bimo.
0: Lengkap banget, semuanya ada di situ ya. Dari olahraganya, ada. Dari makanannya ada. Udah ada. Selain itu ada apa lagi, Wet?
1: Ada gini, rockstar, juga Wellness Talk gitu. Jadi benar-benar akan inspirational dan insightful banget untuk lo. Biar lebih tahu nih dalam diri, kayak gimana ya jaga-menjaga kesehatan gua yang paling pas gitu. Pastinya di sini, rockstar, mari kita celebrate wellness kita bareng-bareng pastinya. Dan lo juga akan dapat full day access yang bisa lo dapetin cukup dengan Rp500.000. Ini udah termasuk exclusive Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia, healthy lunch by Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Pokhriyal. Ada lucky draw juga dan wellness bazaar. Dan lo bisa dapetin early bird offer, diskonnya 10% sampai 6 September 2026 ini. Jadi masih ada waktu untuk dapetin bird sale-nya, bird offer-nya.
0: Benar.
1: Buruan untuk dapetin info lebih lengkapnya di pastinya di @westinbali. Sekali lagi di @westinbali. Dan acara ini didukung oleh 87.9 FM, The Rocking Life Bali.

0: Rockstar FM, this is Rocky Love Bali, where everyone can be a rockstar. Gue yakin rockstar lo pada, udah pada ya. Kebanyakan padanya.
1: Pada apa?
0: Pasti pada udah hari, gitu. Pada sampai di tempat kerja. Selamat bekerja ya, atau mungkin kamu yang dengerin kita via streaming juga.
1: Yes.
0: Terima kasih telah selalu mendengarkan Dua Diva.
1: Dua Diva. Kita banyak banget namanya ya. Dari dua kurcil, dua raksasa, sekarang dua Diva.
0: Aduh, ini terlalu menjadi-jadi. Kayak gak jadi deh rockstar, kembali lagi deh ke dua kurcil. Karena kita manusia kecil.
1: Iya, gak apa-apa kita kecil tapi bakatnya besar. Mungkin seperti kamu rockstar punya bakat yang besar, dan kamu suka tantangan, pas banget nih. Kamu suka eksplorasi dan kenalan sama orang baru, kamu wajib cobain untuk ikut masuk dan bergabung menjadi tim The Rocking Life Bali, karena kita lagi ngebuka lowongan untuk bergabung jadi tim kita untuk posisi client service representative dengan persyaratan minimal pendidikan D3, bisa mengoperasikan komputer dengan baik, bisa berkomunikasi dengan super baik, rapi dalam administrasi, bisa bekerja sama dalam tim, dan cepat belajar dan beradaptasi. Kalau itu kamu atau itu adalah kenalan kamu, kamu bisa langsung kirim CV dan lamaran ke direct message Instagram di @therockinglife.bali, atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinglife.com. Sekali lagi, kamu bisa DM ke Instagram di @therockinglife.bali atau ke email langsung bali@therockinglife.com.

0: Cuy, cuy, cuy. Lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Gak berhenti-berhenti ya Roksara, kita berucap syukur karena kita bisa benar-benar kuat menikmati dan melewati tahun ini. Udah gak kerasa September aja, walaupun gue yakin banyak dari lo yang rasa, aduh huru-hara ya 2026 ini. Mulai dari kayak belakang ini ada di Nepal ya, ada bencana. Terus juga di Bali kemarin juga sempat ada kebakaran di yang terbaru di Nakula ya. Dan semoga pasti harapan kita semua bencana-bencana dan hal-hal yang dapat berbahaya untuk kita semua dapat terhindar gitu ya.
0: That's why itu kayak apa ya, aku tuh selalu berpegang sama yang namanya live in the present.
1: Gimana
0: jadi
1: tuh?
0: Kita hidup untuk hari ini. Maksudnya kayak yang udah berlalu, berlalu lah. Yang harus kita lakukan adalah menikmati hari ini dengan orang-orang di sekitar kita. Contohnya menghabiskan waktu pas weekend gitu loh, Wet. Makanya tuh aku selalu mengusahakan banget kalau weekend itu tuh selalu bisa catch up gitu loh sama teman-teman aku. Kalau misalnya dulu ada mama, mungkin sama mama. Kalau sekarang mungkin sama housemate-nya aku. Itu pasti kayak walaupun gak keluar ya udah kita ngobrol aja di dalam rumah gitu loh. Biar apa, biar kayak momennya tuh kayak ada terus gitu loh.
1: Betul-betul ya. Jadi emang mereka momen, jadi momen tuh memang paling penting kalau menurut gue sendiri ya. Kalau cara gue sendiri biasanya memang menghabiskan waktu tergantung sama siapa. Karena tubuh ini harus dibagi-bagi gitu kan ya. Karena aku tinggal bersama orang tua, jadi biasanya dengan keluarga. Terus juga dengan my pacar,
0: my
1: juga
0: MMG ya,
1: main gue. Okay. Terus juga sama teman-teman. Jadi emang harus bisa membagi diri lah dengan weekend. Tergantung juga sebenarnya sama kualitas kita menghabiskan weekendnya gitu. Biasanya kalau dengan teman-teman, gimana sih waktu yang lo habisin ini?
0: Kalau biasa sih kita paling sering tuh ngopi ya.
1: Ngopi. Nongkrong.
0: Tapi kadang lebih banyak ya nongkrongnya itu memang ngobrol terus kayak life update, deep talk, kayak love life, kayak gitu-gitu. Lebih ke karir juga, mungkin usia-usia sekarang apa sih yang gak dibahas kalau bukan tentang karir, pencapaian.
1: Betul, relate lagi. Sebagai remaja yang berusia 21 tahun ini, Rockstar,
0: gue pamer.
1: jadi, biasanya kalau ketemu sama teman ya, gue biasanya akan selalu untuk update. Misalnya tentang karir, tentang kerjaan, tentang kuliah. Dan tuh menyenangkan. Karena kita kan mungkin teman SMA gitu. Jadi kita udah lama gak ketemu, akhirnya kita mungkin setahun sekali, setahun dua kali buat ketemu, itu benar-benar banyak cerita. Bahkan terakhir ada sempat pacarku ya. Jadi pacarku itu kemarin sempat ketemu sama teman-teman SMA-nya. Jadi waktu itu kayak keluarnya jam 7 malam gitu. Kayak baru baliknya mungkin sekitar jam 10, jam 11
0: kayak
1: gitu.
0: Gak kerasa waktu itu kayak cepet banget.
1: Betul-betul.
0: Nah itu Rockstar, kalau kamu gimana nih biasa ngabisin waktu bareng orang-orang terdekat kamu? Kamu boleh sharing-sharing sama kita karena kita masih di sini buat temenin kamu sampai ke jam 10.

0: parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Well, Rockstar, pastinya kita balik lagi di It's a Wonder FM, The Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Belepotan ya.
1: Agak belepotan ya, soalnya ini udah di jam-jam ujung banget ya, Rockstar. Dan gak kerasa udah jam 10, Rockstar, udah saatnya kita berdua pamit dulu. Tapi jangan sedih, karena besok kita bakal nemenin kamu lagi di jam 7 sampai jam 10 pagi. Dan pastinya kamu tetap bisa stay tune terus di 87,8 FM, The Rocky Life Bali. Karena di sini selalu muterin lagu-lagu yang asik pastinya buat naikin mood kamu, nemenin kamu di perjalanan, nemenin kamu kerja, atau nemenin kamu galau, bisa banget ya. Dan pastinya Rockstar, kita berdua mau say thank you buat kamu yang udah stay tune dari jam 7, yang udah dengerin kita, ikutan topik, request lagu, pokoknya best, best, best, best. Yes.
0: Kalau bisa kasih 4 jempol, kita kasih 4 jempol, 5 deh. 5 sama jempol hidung. Dan pasti Rockstar, Herodin pamitan ya.
1: You Madeline pamit.
0: And have a rockin' day. Bye-bye Rockstar, see you besok lagi ya. Bye-bye.
2: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriel and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriel, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriel, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang, kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rock in Life Bali. Udah ngerasakan rockstar kalau kamu badannya sering sakit-sakit belakangan. Mungkin kamu kurang kombinasi deh, kerja keras dan juga liburan yang mantep, atau mungkin kegiatan kamu nih yang kurang sehat, ya kan? Bisa deh kalau satu hari kamu sempatin untuk buat sehat-sehatan di dua sini Sorong-sorong Buah Bali yang punya Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center, di mana pengalaman satu hari yang inspiratif dan juga penuh wellness kembali lagi di 2026. Banyak banget kegiatan yang bisa kamu ikutin. Ada Pilates on the mat led by Gong East dan juga Cok Sara. Kemudian ada Vinyasa Yoga with Fantatis. Ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Poryal dan juga Chef Rafael Sidik. Kemudian ada Wellness Talk with Chris Ebe dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada Energetic Workout led by Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Kamu bisa dapetin full day aksesnya dengan harga Rp500.000, sudah termasuk eksklusif Adidas jersey. Ada goodie bag dari Sensasia, kemudian ada Healthy Lunch yang tadi by Chef Rafael dan juga Dr. Jitendra Poryal. Ada kesempatan buat menangin lucky draw dan juga bisa ikutan wellness bazaar. Dapetin early bird-nya sekarang, diskon 20% sampai 31 Agustus 2026. Dan buat info lengkapnya, cek aja sosial media at Westin Bali. Sekali lagi, at Westin Bali. Dan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way, didukung oleh 87.8 FM.

0: Wellness isn't a trend, it's a lifestyle. Saatnya pause dari rutinitas dan kembali terhubung dengan tubuh dan pikiran lewat Celebrate Wellness, Discover Wellness, Your Way dari The Westin Resort Nusa Dua Bali yang kembali lagi di 2026, Sabtu 12 September 2026 di Bali International Convention Center. Kegiatan seharian ini dirancang biar kamu jadi feel better, move better, and live better. Dengan berbagai kegiatan yang bisa kamu ikuti, mulai dari Pilates on the Mat led by Gung Is and Chok Sara, Vinyasa Yoga with Feng Tatis, Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pokhriyal and Chef Rafael Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey and Dr. Jitendra Pokhriyal, dan Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa didapatkan dengan Rp500.000, sudah termasuk Adidas Jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafael dan Dr. Jitendra Pokhriyal, Lucky Draw, dan Wellness Bazaar. Info lengkap, cek at Westin Bali di sosial media, sekali lagi at Westin Bali. Acara ini didukung at 7.9 FM, The Rocking Life Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocking Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocking Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinglife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinglife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say.

0: Papa perhatiin Putri nggak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh nggak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Nggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 87.8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Hidup tuh ya, semakin kita dewasa, semakin dituntut untuk mempunyai banyak skill rockstar. Karena memang orang-orang yang banyak skill itu akan menang melawan orang-orang yang cuman punya tampang doang atau mungkin punya privilege-privilege tertentu, ya kan? Nah, kalau misalnya ternyata rockstar juga punya skill dalam bidang approaching client, nah ini pas banget rockstar. Ada kesempatan menjadi account eksekutif di The Rockin' Life Bali. Persyaratannya umur maksimal 30 tahun, punya kendaraan sendiri, punya gaya komunikasi kuat dan juga skill negosiasi, bisa bekerja dengan target dan juga self-motivated, comfortable buat approaching client online dan juga offline, terus juga tertarik sama dunia media, konten, branding, dan punya sales experience. Itu nilai plusnya rockstar. Terus yang pasti diutamakan Bali base ya. Dan kalau misalnya rockstar tertarik, kirim aja CV dan lamarannya ke direct message Instagram @therockinlife.bali. Sekali lagi @therockinlife.bali, atau bisa email sekarang juga ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi ke bali@therockinlife.com.
1: Lo tau ini kan?
2: Gak tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Nah, rockstar di sini pasti banyak banget ya yang pakai produknya Apple. Nah, kalau pakai produk Apple nih kayaknya mesti tahu berita yang satu ini dari CNN.com. Jadi setelah beberapa bulan lalu rame tentang Tim Cook yang resmi pensiun dan mengundurkan diri sebagai CEO Apple, per kemarin 1 September 2026, penggantinya yaitu John Ternus ini resmi mulai menjadi CEO yang baru. Tapi netizen malah heboh nih dengan gajinya John Ternus ini yang disebut cukup mahal, yaitu sekitar 58 juta US dollar atau sekitar 1,3 triliun rupiah per tahun. Dan gak cuman itu, John Ternus pun disebut bisa menerima bonus dari saham dengan nilai 55 juta US dollar atau sekitar 977 miliar rupiah di tahun 2027. Dan jumlah ini pun masih menjadi gosip karena Tim Cook walaupun udah keluar dari posisi CEO, Apple juga masih memberinya gaji tahunan 2 juta US dollar sebagai ketua eksekutif. Aduh, mantep banget ya rockstar kalau emang udah otaknya encer, terus juga apa namanya, pokoknya skillnya mantep, pasti kepake aja dan orang tuh rela buat bayar mahal. Jadi ayo, segeralah kita untuk mengasah skill lebih lanjut dan mengasah otak agar lebih encer alias pinter. And this is Gaby Jensen for The Rockin' Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

87.8 FM, this is Rock the Life Bali, where everyone it's a rockstar. Buah-buahan itu kadang mencerminkan berbagai hal ya rockstar. Kayak orange itu lebih ke buat sesuatu yang menyegarkan. Nah kalau strawberry itu sesuatu yang sweet, yang manis, segar, asam, dan apa ya, lucu gitu ya. Nah ini nih yang akan dibawa oleh Hotel Indigo Bali Seminyak Beach yang mempersembahkan Strawberry Festival hari Sabtu 5 September 2026 dan juga Minggu 6 September 2026 mulai jam 4 sore. Jadi kalau kalian senang gitu ya sama yang namanya strawberry, ini wajib datang. Karena di Strawberry Festival ini adalah festival pertama yang membawa kesegaran strawberry bedugul yang udah terkenal banget ke Pantai Seminyak. Dan banyak banget nih kegiatan seru yang bisa kita ikutin. Pertama, aneka kreasi strawberry snacks and drinks ya kan. Terus juga ada kontes makan strawberry dengan hadiah menarik. Untuk anak-anak ada cupcake decorating dan juga strawberry treasure hunt. Dan ada live DJ, wellness pop-up by Zava Spa, sampai ke sunset yoga. Nah acaranya ini juga untuk umum ya rockstar, free entry. Jadi jangan lupa ajak semuanya, pasangan, teman, dan juga keluarga. Cek info lengkapnya sekarang di sosial media @hotelindigobali. Sekali lagi @hotelindigobali.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Throwback kali ini akan membahas lagu dari Kylie Minogue, Love at the First Sight. Dirilis sudah cukup lama ya, tahun 2002, Rockstar. Dan jadi semacam kebangkitan baru untuk Kylie Minogue dengan menggabungkan dance pop, new disco, dan juga electronic pop. Hasilnya, lagu ini tuh berhasil masuk nominasi Best Dance Recording di Grammy 2003, walaupun kalah dari Groove Armada dengan Super Stylin'. Nah, uniknya, lagu ini juga membuat Kylie Minogue akhirnya membuat lagu berikutnya yang berjudul Come Into My World dan memenangkan Grammy di tahun 2004. So, langsung saja kita dengarkan, ini dia Kylie Minogue dengan Love at the First Sight.

0: 87,8 FM. This is Rockin' Life Bali, where everyone it's rockstar. Setuju ya kalau strawberry itu identik sama kesegaran, terus juga manis, sama sesuatu yang cute, imut cute gitu ya, rockstar. Dan yes, kayaknya kalau misalnya emang rockstar tuh seseneng itu, entah sama rasa stroberinya atau memang sama bentukan stroberinya, ini mesti datang ke tempat yang satu ini, rockstar Indigo Bali Seminyak, karena lagi mempersembahkan, yang akan mempersembahkan Strawberry Festival. Jadi hari Sabtu 5 September 2026 dan juga Minggu 6 September 2026, start dari jam 4 sore, langsung aja datang ke Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, karena ada Strawberry Festival. Ini tuh festival pertama yang membawa kesegaran stroberi Bedugul yang udah terkenal banget, dibawalah ke Pantai Seminyak dengan banyak kegiatan seru yang bisa diikutin. Pertama, ada aneka kreasi strawberry snacks and drinks, terus juga ada kontes makan stroberi dengan hadiah menarik. Untuk anak-anak, ada cupcake decorating dan juga strawberry treasure hunt, live DJ, wellness pop-up and Zava Spa, by Zava Spa, sampai ada ke sunset yoga. Acaranya juga terbuka untuk umum, terus free entry. Jadi jangan lupa ajak semuanya, pasangan, teman juga keluarga ke sini. Cek info lengkapnya sekarang di sosial media @hotelindigobali. Sekali lagi @hotelindigobali.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Nah, sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang sebuah realita, ya kan? Pernah gak sih ngalamin kalau pas tidur malam kita kebangunnya bisa cepet banget? Ada yang bilang karena emang udah waktunya bangun, ada yang bilang karena stres. Nah, kita bakalan bahas nih, percaya atau enggak, makin tua tidur kita makin sedikit, kira-kira kenapa ya alasannya? Boleh sharing sekaligus request lagu, karena udah dibuka Afternoon Boosternya. WhatsApp aja di 0811 3807 878, telepon di 750205, dan mention langsung at therockinlife.bali di sosial media. It's been a really really messed up week.

0: Again.
1: Delapan FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Ternyata gak cuma snack aja ya, yang makin kita dewasa makin ngerasa snack tuh ukurannya makin kecil, tapi juga waktu tidur rockstar. Nah, ada beberapa alasan kenapa dengan semakin bertambahnya usia kita jadi gampang kebangun malam. Di antaranya, pertama karena tidur lebih mudah terbangun, karena kita lebih mudah atau lebih sensitif dengan suara atau cahaya. Terus juga jam biologis yang bergeser. Deep sleep berkurang karena bertambahnya umur juga ngaruh. Dan bangun tengah malam jadi lebih sering, karena fungsi pencernaan dan pembuangan yang menurun, kita jadi lebih sering terbangun nih rockstar. Iya ya, gue juga beberapa bulan belakangan ini kayak sering banget kebangun tengah malam, entah karena apa, pokoknya kebangun aja gitu. Terus kadang bisa cepet lagi tidurnya, kadang malah udah gak bisa tidur lagi. Nah, ini lo ngerasain gak sih? Dan lo percaya atau enggak nih, makin tua tidur tuh makin kayak berkurang gitu, makin sedikit. Alasannya boleh dikasih tahu ke kita, atau mau sharing-sharing lewat WhatsApp juga boleh banget di 0811-3807-878. Telepon di 750205, mention langsung di @therockinlife.bali, social media kita.
2: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: 107.8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone it's a rockstar. Aduh, banyak banget ya memang faktor-faktor yang bikin kita jadi kurang tidur, alias tidurnya cepat banget gitu. Nah, gimana caranya supaya kita tidur dengan lebih teratur, lebih baik, ya kan? Ini tuh ada beberapa tips yang akan saya berikan rockstar. Yang pertama, kafein. Nah, ini harus di-stop nih rockstar, kafein lebih awal, ya kan? Karena biar bagaimanapun efek dari kafein itu kan juga membuat kita jadi semakin terjaga. Terus juga buat cool down selama 30 menit sebelumnya, termasuk matiin lampu, mandi air hangat, melakukan stretching ringan dan lain sebagainya. Kalau gue pribadi sih cool down-nya itu ya udah emang relax, handphone ditaro, terus lampu juga dimatiin, terus juga emang harus nyiapin kayak perlengkapan tidur yang nyaman. Boih, langsung gitu, cepet gue tidur. Terus jangan ngebawa masalah ke kasur, termasuk overthinking ataupun memikirkan pekerjaan. Ada loh yang malam-malam udah mau tidur tuh masih tetap laptopan dibawa sampai ke kasur-kasur, ya kan. Akhirnya ya udah deh, tidurnya dikit banget jamnya. Terus ya itu ya, jauhin gadget, ini ngaruh banget juga. Jangan memaksakan tidur, karena kalau tidur semakin dipaksa, maka akan semakin susah rockstar. Ini kejadian banget di gue. Kalau gue paksa tidur, itu tuh yang ada tidurnya malah gak enak, terus banyak kan mimpi-mimpi buruk gak jelas. Dan jangan balas dendam tidur di weekend, karena akan membuat jadwal tidur kita jadi kacau. Jadi sebisa mungkin as normal as weekend aja rockstar. Jangan dibalas dendam di hari-hari tertentu ya. Jadi ya senatural mungkin aja jam tidurnya kita. Nah, kalau lo masih percaya apa enggak sih makin tua tuh kita tidur makin sedikit, kira-kira alasannya apa nih? Boleh sharing ke kita sekaligus request lagu, WhatsApp di 0811 3807878, telepon di 7502005, terus mention juga boleh di @therockinlife.bali, social media kita.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Bali where everyone is a rockstar. Nah, ini kita udah di segmen terakhir ya, pembahasan tentang semakin usia bertambah semakin jam tidur itu jadi lebih sedikit ya. Nah, yang jelas yang namanya tidur itu bukan seberapa lama tapi seberapa berkualitas tidur kita, rockstar. Kalau emang tidurnya ternyata lama, lebih dari 8 jam itu juga gak bagus. Kurang dari 8 jam itu juga gak bagus. 8 jam kalau ternyata memang tidurnya tidak berkualitas itu juga gak bagus. Jadi pinter-pinter aja mengatur diri kita. Yang pasti kalau udah ada waktu tidur, usahakan tidur lebih baik ya kan, biar jangan terpaksa. Well, ya hal-hal tersebut juga sebenarnya berpengaruh banget sama yang namanya kesehatan kita. Jadi kita emang harus lebih aware lagi ya, rockstar, sama kesehatan. Nah, kalau misalnya rockstar juga sudah aware sama kesehatan, terus mau merayakan ya wellness, ini boleh banget ke The Westin Resort Nusa Dua Bali nih, yang mempersembahkan Celebrate Wellness, Discover Wellness Your Way, hari Sabtu 12 September 2026, tepatnya di Bali International Convention Center nih. Ini pengalaman satu hari penuh inspirasi dan wellness ya, kembali di 2026. Berbagai kegiatan yang bisa kita ikutin tuh banyak, mulai dari Pilates on the mat, dan ini by Gung Is, terus juga Choksara, ada Vinyasa Yoga with Fang Tatis, ada Healthy Lunch Prepare by Dr. Jitendra Pohrial and Chef Rafil Siddiq, Wellness Talk with Chris Abbey dan juga Dr. Jitendra Pohrial, ada juga Energetic Workout led by Andrea Dian and Ganindra Bimo. Full day access bisa kamu dapetin dengan Rp500.000, udah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafil dan Dr. Jitendra Pohrial, ada Lucky Draw, ada Wellness Bazaar, dan bisa ngedapetin early bird offer diskon 10% sampai 6 September 2026. Jadi yuk cek lengkapnya di social media @westinbali, sekali lagi @westinbali, dan acara ini pastinya didukung oleh 87.8 FM The Rockin' Life Bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

87,8 FM, this is Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Buah-buahan selain sehat, menyegarkan, itu juga pasti harus punya daya tarik tersendiri ya rockstar. Nah, kalau ngomongin soal strawberry, ini daya tariknya banyak banget. Mulai dari looknya yang emang udah cantik ya, rasanya juga enak banget. Mau dibikin smoothies bisa, strawberry bisa, terus juga jam bisa, berbagai hal bisa. That's why banyak banget nih yang suka strawberry. Kalau misalnya rockstar juga ternyata orang yang suka sama buah strawberry, ini kita undang nih buat datang ke Hotel Indigo Bali Seminyak Beach yang mempersembahkan Strawberry Festival. Jadi hari Sabtu tanggal 5 September 2026 dan Minggu 6 September 2026, start dari jam 4 sore, ini kita bisa menikmati Strawberry Festival. Festival pertama yang membawa kesegaran strawberry bedugul yang udah terkenal banget ke Pantai Seminyak, dengan banyak kegiatan seru dong pastinya yang bisa diikutin ya. Karena ada aneka kreasi strawberry snacks and drinks, terus juga ada kontes makan strawberry dengan hadiah menarik. Ah, buat anak-anak ada cupcake decorating dan juga strawberry treasure hunt, ada live DJ, wellness pop up by Zava Spa, sampai ke sunset yoga. Acaranya juga terbuka untuk umum dan free entry loh rockstar, jadi jangan lupa ajak semuanya, pasangan, teman, keluarga. Cek info lengkapnya sekarang di social media @hotelindigobali, sekali lagi @hotelindigobali.

FM, this is Rocky Life Bali, where everyone is a rockstar. Seneng deh kalau ada orang tuh yang perhatian banget ke kita dalam hal kesehatan, dalam hal wellness, ya kan? Dan yang pasti, kalau misalnya rockstar emang perlu booster gitu ya, untuk wellnessnya rockstar, itu bisa banget ke Westin Resort Nusa Dua Bali, karena mempersembahkan Celebrate Wellness dengan tema Discover Wellness Your Way. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, di Bali International Convention Center. Dan ini adalah pengalaman satu hari penuh inspirasi dan juga wellness. Karena ada berbagai kegiatan yang bisa diikutin, mulai dari Pilates on the mat led by Gung Is and Chok Sara, terus juga ada Vinyasa Yoga with Fang Tatis, ada Healthy Lunch prepared by Dr. Jitendra Pohrial and Chef Rafil Siddiq, Wellness Talk with Chris Abeid and Dr. Jitendra Pohrial, dan juga ada Energetic Workout led by Andrea Dian dan juga Ganindra Bimo. Full day access bisa kita dapetin dengan Rp500.000, udah termasuk eksklusif Adidas jersey, goodie bag dari Sensasia, Healthy Lunch by Chef Rafil, dan juga ada Dr. Jitendra Pohrial, Lucky Draw, and Wellness Bazaar, dan bisa ngedapetin early bird over diskon 10% sampai 6 September 2026. Info lengkap cek aja sosial media at Westin Bali, sekali lagi at Westin Bali, dan acara ini didukung oleh 87.8 FM, The Rockin' Life Bali.

0: What do you know about the multiverse?
1: When the rhythm starts to play.
2: No need to be nervous.
3: Recommended movie.
4: Recommended movie kita kali ini adalah No More Bets yang bercerita tentang penipuan cyber lintas negara. Ini ceritanya berfokus pada karakter namanya adalah Pan Cheng yang adalah seorang programmer dan juga Anna yang adalah model. Satu hari mereka membaca lowongan pekerjaan yang menggiurkan di luar negeri dan mereka langsung melamar. Terus ajaibnya mereka langsung diterima Rockstar. Tapi gak disangka lowongan pekerjaan ini adalah penipuan dan mereka malah dipekerjakan di pabrik. Saat keduanya mulai menyusun rencana kabur, mereka malah terjebak dalam kasus yang lebih susah. Nah, keseruannya kalian bisa tonton di Netflix. Sekali lagi judulnya adalah No More Bets. And this is Gabby Jensen for Recommended Movie.
5: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
6: All day long.

0: You're listening to number one lifestyle and entertainment media. Waduh, udah jam 8 malam, Rockstar gak kerasa sudah 3 jam ditemanin sama Gabby Jensen di Drive and Jive. Di hari Rabu ini, semoga semakin semangat Rockstar menjalani hari-hari, dan juga semoga besok hari Kamisnya juga lancar ya. Kalau gitu Gabby Jensen pamit dulu, thank you yang udah dengerin, terus juga terima kasih untuk produser Dana Suwardana dan operator Ari yang bertugas. Abis ini jangan kemana-mana dulu, karena Ari bakalan puterin lagu-lagu yang spesial temenin kalian sampai tengah malam nanti. Yaudah, Gabby Jensen pamit. Have a rocky night and bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

0: where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
1: Eh, lo perhatiin Putri nggak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh nggak?
2: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Nggak seramai biasanya.
1: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
2: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
3: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: RL, The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR. Yes, good morning Rockstar. Gimana Rockstar perjalanan hari ini? Apakah pagi-pagi sudah membuat gonjang-ganjing ya? Soalnya hari ini aku tidak tidur di rumah. Jadi hari ini aku tidur di tempat ada kakakku, namanya Kak Ongga. Hai Kak Ongga, selamat pagi. Terima kasih atas numpangannya Kak Ongga. Karena kemarin tuh Rockstar ada drama, jadi pas aku udah pulang kerja, aku tuh ada reading di tempat Kak Ongga.
2: Nah, terus.
1: Jadi pas aku reading seperti biasa lah, aku si Yuyu yang clumsy ini, aku meninggalkan chargerku. Jadi akhirnya aku sudah sampai rumah dan aku tidak ada charger yang lain, jadi aku balik lagi. Akhirnya ketika aku balik lagi itu sudah malam dan aku sudah mengantuk dan akhirnya aku tertidur di situ.
2: Oh gitu. Jadi itulah kenapa tadi kita barengan datang ya.
1: Iya, benar banget.
2: Cuman Yuyu ini gitu Rockstar. Tadi kita barengan cuman gue nya ditinggal. Ditauin gue sama prepare dulu di motor.
1: Tapi aku enggak tahu kalau kita barengan. Ah, ini aku enggak tahu kalau ternyata aku sama Weda datangnya barengan. Tapi tumben banget ya.
2: Berarti itu alasan kau kemarin tidak tidur di rumah.
1: Betul.
2: Lu itu tipe orang yang gampang untuk tidur di tempat orang gitu gak sih?
1: Gampang sih, untuk sekarang ya setelah bekerja 12 jam ya. Dimanapun saya terduduk, terluglai, saya akan hilang. Capek sekali ya.
2: Ntar gue ganti nama Yuyu deh.
1: Apa?
2: Sekarang kan nama kontak gue tuh masih Yuyu TRL.
1: Iya.
2: Sekarang ganti Yuyu TRL Pelor
1: gitu. Kayaknya iya, kayaknya aku sudah bisa masuk ke circle Pelor ya. Dan kalau kamu Rockstar gimana? Kita hari ini bakal seru-seruan bareng ya. Di hari Kamis yang manis kalau biasa kata Weda ya. Dan langsung aja kita buka di Sis Game Air.
2: Good morning, happy Rockstar.
1: Rockstar.
2: With Weda and
1: Yuyu Medley.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Kalau hari-hari kamu udah mumet banget sama meeting, macet, deadline, dan semuanya yang bikin pusing, sudah waktunya kamu ganti suasana, escape, dan Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort jadi pilihan paling tepat. Dengan all-inclusive package, kamu bisa liburan tanpa ribet, tanpa banyak mikir. Bayangin, bangun di salah satu resort terbaik di Nusa Dua, lanjut dengan breakfast di cuisine, terus lanjut 3-course lunch, juga dinner di pilihan restoran terbaik, cuisine, Toya Beach Bar and Grill, atau Kusina. Sudah termasuk pilihan minuman alkohol dan non-alkohol, juga diskon 20% untuk pilihan alkohol premium. Tersedia sepanjang tahun dengan benefit spesial untuk member All Accor Life Limitless. Cek www.sofitelbalinusa2.com untuk info lengkapnya dan follow sosial media @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL

0: your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi, Abdullah Al-Suaha, mengumumkan akan mengesahkan Undang-Undang Kebebasan Informasi dalam waktu dekat. Dalam konferensi pers di Riyadh Minggu 30 Agustus 2026, kebijakan ini diambil untuk mendorong inovasi ekonomi digital yang bertumbuh pesat hingga bernilai ratusan miliar rial, sekaligus menjaga kerahasiaan data dan kedaulatan negara. Langkah ini menjadi bagian dari proyek visi Saudi 2030, di mana pemerintah Arab Saudi berinvestasi besar pada pusat data dan kecerdasan buatan untuk menjangkau pasar teknologi global.
2: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. Seorang WNA yang belum diketahui identitasnya diduga menganiaya warga lokal di Jalan Raya Canggu, Tanah Lot, Desa Munggu Mengui, Badung, Minggu 30 Agustus 2026. Kejadian bermula saat sepasang warga asing yang diduga mabuk terlibat adu mulut akibat selisih paham berkendara di jalan, hingga berakhir dengan pemukulan terhadap warga lokal tersebut sebelum akhirnya dilerai warga asing lain di lokasi. Kepolisian Sektor Mengui dan Kepolisian Resor Badung saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mendalami kronologi kejadian dan mengidentifikasi pelaku dan korban yang terlibat. This is Harry Weda.
1: This is Yul Madeline.
2: For The Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
3: GMHR only on The Rockin' Life.
4: Rockin' Life. Take off the slow.

0: Hey, it's everyone from FM. You're listening to The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Ada Lomba Sihir with Di Seberang, ya.
0: Di Seberang.
1: Di Seberang sana.
0: Kita disuruh untuk menyeberang Rockstar untuk benar-benar menikmati gimana sih indahnya Bali gitu ya.
1: Yes.
0: Jadi maksudnya di seberang ini kalau menurut gue sih lebih ke gini ya.
1: Apa?
0: Gimana arah kita melihat sesuatu yang ada jauh di sana yang benar-benar indah. Tapi benar-benar nikmat juga untuk kita nikmatin.
1: Iya. Gitu. Dan sekarang apalagi kalau misalnya kamu yang lagi di Bali nih Rockstar, gak usah jauh-jauh untuk nyebrang lagi. Karena kamu bisa dapatin semua itu di Bali. Karena Hotel Indigo Bali Seminyak Beach mempersembahkan Strawberry Festival Sabtu 5 September 2026 dan Minggu 6 September 2026 mulai jam 4 sore. Jadi Strawberry Festival ini adalah festival pertama yang ngebawa kesegaran strawberry bedugul yang udah terkenal banget ke Pantai Seminyak. Jadi dengan banyaknya kegiatan seru yang bisa kamu ikuti nih Rockstar, mulai dari aneka kreasi strawberry snacks and drinks, terus ada kontes makan strawberry dengan hadiah menarik tuh. Kapan lagi udah ikut lomba makan strawberry dapat hadiah lagi. Dan untuk anak-anak nih ada cupcake decorating and strawberry treasure hunt. Terus ada juga live DJ-nya, ada wellness pop art by Zawa Spa hingga sunset yoga. Pokoknya lengkap banget.
0: Benar-benar lengkap experience-nya ya.
1: Bener.
0: Kira-kira kalau gue pengen datang ke event sekeren ini, berapa sih yang harus gue keluarin yuyu untuk masuknya?
1: Wah. Acara ini tuh terbuka untuk umum dan free entry ya, Rockstar.
0: Free entry. Untuk gue ikutan lomba makan strawberry.
1: Iya, jadi kayak pokoknya jangan lupa ajak semuanya, mau itu pasangan, teman, juga keluarga. Kalau biasa kata Weda, simpanan ya, simpanan uang, siapa tahu mau
0: jajan-jajan. Simpanan kamu favoritkan, Rockstar.
1: Yes.
0: Kanlah itu ya.
1: Dan bisa langsung cek info lengkapnya di sosial media di @hotelindigobali. Sekali lagi @hotelindigobali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Mari kita bergosip sejenak Rockstar. Yang kali ini kita kedatangan Ariana Grande.
1: Yes, dan akhirnya ya datang juga, sampai juga hari itu di mana Ariana Grande akhirnya menyelesaikan konser The Internal Sunshine Tour dia di gedung terakhir di O2 Arena London Selasa 1 September 2026 sebelum resmi mengambil jeda istirahat dari dunia hiburan. Soalnya dia bilang kan ini adalah konser terakhir dia, dan habis itu dia mungkin akan hiatus untuk dirinya sendiri yang udah dia siapkan jauh-jauh hari. Begitu.
0: Nah, jadi Ariana Grande mengakhiri rangkaian 41 pertunjukannya dengan menyampaikan rasa terima kasih nih Rockstar kepada penggemarnya setelah memutuskan hiatus dari sorotan publik yang udah direncanakan sejak lama sesuai yang udah you mention. Karena kan ada mungkin berbagai spekulasi, ada yang mungkin dibilang karena abis ada juga yang bilang karena kondisi kesehatan dan macam-macam. Tapi pastinya Ariana udah memutuskan dengan matang-matang untuk take rest ini, pasti ada alasan pribadinya.
1: Yes,
0: gitu,
1: bener kan, banget ya. Dan selain di dunia musik, dia juga ini mundur juga dari proyek pementasan teater musikal di Londonnya. Ya, sekarang dia lagi fokus untuk menikmati hari-harinya lah ya, kembali menjadi warga biasa, begitu ya.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. Rockin' Life.
4: Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit!
5: Are you ready for this?

0: where everyone can be a rock star. TRL, the rockin' life.
1: Yes, rockstar. Gimana, gimana hari ini? Apakah?
2: Gimana, jengka hari ini mau rockstar. Dan masih rockstar, good morning and welcome to Rocky Lot Valley. Dan kali ini rockstar kita

0: dari tim kita untuk posisi client service representative nih.
1: Benar banget.
0: Kita minimal pendidikan D3. Bisa mengoperasikan komputer dengan baik.
1: Iya.
0: Bisa berkomunikasi dengan super baik.
1: Iya.
0: Tapi dalam administrasi bisa bekerja sama dalam tim, cepat belajar dan beradaptasi. Nah, pas banget tuh kamu rockstar yang udah gue mention tadi, yang mungkin rasa hidupnya deng-deng-deng-deng, kurang nano-nano gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, butuh tantangan, jebret-jebret langsung aja.
0: Kirim CV kamu dan lamaran kamu sekarang juga ke direct message Instagram @therockinlife.bali, sekali lagi di @therockinlife.bali, atau bisa juga lewat email ke bali@therockinlife.com. Sekali lagi di bali@therockinlife.com.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar, dan kali ini kita bakal masuk ke Music Lab ya. Seperti biasa kita akan nambahin playlist baru buat kamu nih, Rockstar. Dan kali ini kita kedatangan dari musisi Indonesia. Ada Bunga Citra Lestari featuring Josh Flow. Judulnya Terpesona.
0: Nah, fun fact nih sebelum kita jelasin tentang lagunya. Jadi yeah. Josh Flow ini kan gue kemarin ikutin Indonesian Idol season terakhir kan. Yang baru banget selesai.
1: Yes.
0: Josh Flow ini salah satu top 5 kalau gak salah.
1: Oh iya.
0: Dan Bunga BCL ini jurinya. Dan kesem-sem lah sama Josh Flow. Dan unexpectedly mereka akhirnya berkolab-kolab. Jadi waktu lagu yang baru keluar pun udah langsung gue dengerin gitu.
1: Oke, berarti kena Weda ngikutin banget ya. Nah, Rockstar, jadi ternyata Terpesona ini tuh memang single kolaborasi terbaru dari Bunga Citra Lestari atau AKA BCL ya, bersama Josh Flow, yang resmi dirilis 21 Agustus 2026 kemarin. Nah, lagu ini sendiri tuh menggambarkan rasa kagum dan kebahagiaan mendalam ketika seseorang menemukan sosok yang tak tergantikan dalam hidupnya. Fokus lagu ini sih sebenarnya bukan cuma sekedar mengungkapkan cinta ya, tapi juga tentang merayakan dan meresapi rasa terpesona itu sendiri.
0: Nah, sesuai yang udah gue mention barusan, Rockstar, jadi BCL juga mengungkapkan kalau dia ini tertarik berduet dengan Josh Flow karena jatuh hati dengan karakter suara unik yang dimiliki Josh Flow saat pertama kali dengerin. Nah, biar lo gak BCL doang yang tertarik dan terpikat nih, terpesona-terpesona sama suara Josh Flow, akhirnya mereka berduet. Marilah kita dengarkan bareng-bareng, Rockstar. This is Bunga Citra Lestari featuring Josh Flow with
1: Terpesona.